laku yin ala bago da yin aldingan torombole, ada yin aldingan torombole kerrek kiwas aldingan kit kundu nas kaw asa turle age. Nansi dok aldingan kit kaw ta keda yin oreti. Na ki aldingan torombole, aldingan kit si kundul asa keda yin oreti di, nan dok aldingan kit si kundul alangis kinyasi dora turle rol. Alang kes kain utwa kerkerka kwa ngye ilayin nubu wa dinesipia kwa bekwasi ba dien orre ini nang kien utanga ditin ini aliyen kawe. Na kila utanga diyo, kila utanga lama gal, kila utanga si gal orre na kerengan kwa askarna ba. Kila utanga al orre togenge namas asonga ge ki dayang aldingan torombole namas aldinga songwa kundul naskawo. Ilayin alang kila utanga skirgerka alkayenge na kitalkayange ba. Kila utanga diyo al ki kawo. Namas aldinga ge aldinga asa ore ditininge bas ida ore nge delin ore kering kwagal askarnaba ille abuzi jawri na kila aldinga ndio nama ida alding simeke wala ga alding tarike na namak dilotillen karek nas kelkam ai beleng le alama kan turunga si kingu ila namayar kwankriya gut wala ga giraye namarandok si longa dingan kwakat

na torik albaduo torik albaduo kenga na inkrini sa namasin wo won kwe majirasi dara dora kirel alang won tarya ko namanin won kwe majirasi laddi awas kaiti lobe lole nama won kwe majiran tabu tabule nya namasin kwa alang majira kitingi kwa najani ala won kwe si kari kulitia elain alang yeje nati abaye duo tok dok bulo na won kwe dorase dui yebanje nati nyat tinsi kwa nama kea kwa kea namang ya Jerusalem kwa kea namang ya namas Jerusalem wain alabas sal dem digle dakapya na inkaria Damascus nama herra min jawil ela nas yesi terere merere kwalingi ye ide nama du foya ide du nama el am na arga kena imbeleng sal gi kwen kwasi kang jiru ide sal nama inkwa jiki nama injawi ka alwo ang arkanamas inkwa kinsi ni yi Joel alang yao marang asa jawla nalo itle jangwi ala jijala logis gisi ri it jawli alang jija ide wa ala ken kisarin kanini nama kare waragal uto dok akamin yenang dok arka kelkami wogal dok wogal to doksi a waragal duto doksi akagilebo ide sal nama warik si yawla suru le nama ken kuni pali waralo ajagilebo nama ide kwakila nama kae namas kae nas Damascus kamatia namake namas kae nas Damascus kamatia ide namas so is onga alangye lojegil nakira sowale yegal nuamiba wo nama yegila nuamiba wala or abeniba ide Damascus nama dodikya nang won belezi sa setiel nama ye namas ri it longa asawu yesi wa wo namas yesi inkwa ka al ina wo namas yesi inkwa asa jawla na orojo na duo digin gingo en kriya Judas na ye ke na jumel ye ala duo digisi jegila na inkriya Anas ye ala du ela ne yesi ingo tani yesi jegila la Anas namas inkwa wu kwa songwa ingis duon ken utonga jitanyet ala yepya kwa ngiri Jerusalem na ye nama Damascus ela kiken kwa apangang alang kila kwasi nyeti ala wosi ira karotia wo namas enkwa ala jawin

Klein naka yesi aba alangis kwen tarin apia. Na alangis kila kwa alabu si akweli. Kasi giskarna. Namang alangis ila borun kwa apanga dok. Nakadok sin auli ye dok alang bat taben eng duin ide anas namas namanyanga na ila pahile kari alas alkyanga. Namadeng donga deng iriya. Namayang kwa wong wogi kasi adeng. Dile adeng pya. Wong kwe alagis jisi longa alaji jangwetieng. Wong kwe alagis jisi longa alaji jangwetieng. Namay kasi adeng pya alang ji tani lo jegil. Lea namas wong berenga keljam. Lea namas wong berenga keljam. Ida saal si nama eridik nungi poy nama loja gila. Ye nama warik kera nama koro irto. Lea namas nung ami nama tani kakire ea. Saal namas kwasi dimaskas gudbad. Ida saal ki urtutungang. Songwa di on lianama musigle yanganas kwasi good quality nas kwasi good impali ye asaki wonkwe kaiti kiranyet ala dele elabele kelkamie namas asonga firye kwanama in engil yendu ye aiba al ning kela kwasi iriu ala ning wonkwe si kripulitia kwakit ala ba ila belesi kelkami nama namassa songa prige enga nama in angil indu ye aiba alaning gurutim kira kwasi iru alwonkwe alaning wonkwe si irkarote ye ine ala ba ilain ela alang kwa kirasi kira kwasi ti alwozi abeden kai kira kwasi namas kien urtutungale pingi ide saring gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi sewunkwe ni kakire kya kira kwan utonga kira kwan urtutunga kutuyungul alang jawli dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungkwa apanga nama lotok kol nama in kasini alan sasi segal namas angil ki dule nakilul nama demi orang si kolwengi yesi nama kolwi asadik ke majira ndio dik namas yesi en kwa ala illa ergelle ko nas ila lo kalum sal nama jurislim nyanga nama inkwa alanki wong mayirang apa kwang eng wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerka na bazra kari nama ela alansi yesi nyingi namas mayirasi inkwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risimo nansi impali ye kwasi gut aising tule pali demaskas ide sal nama ken kol nama kena na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kaule tiengi ki uon kwa na ye ide nama ning si kidik ide namas kidik korki ye nama in imo alang yesi ye nama in angil alang yesi kawe alabas ken jarunga ila bele yesi kiwe ye nama sasi adeng kawe napingi ila tasle uong loonga nama nye taras kain.

Maran, abu dua jenis yang indiwo mitili, jaral bajarai, dua jaru diwo mitili nanti kisensi tabunjai, aina bagil kisela ya wal seva, na arinse ay sey, na arinse eva ay seva. Dengwo imbele sial kuai nalombal hokwa, ye kuasunga siwi, ane nalombal kuanu saking, kuasunga min dilo le hotang. Patang alik pulla, pulla alik ka, kuanyet tin, kemal cikeng orang ker, nyet tin si iwi, nuwo in si iwi, pelan keng indu kafe nendu kafe ba, nenduri kafe nenduri kafe ba, nanam elang ya alpejigal nubulo, na uruma di telu aga ba, namas imitil kian si indiundi, alang tiang arang karang, keng kuahal dayang orang kuah aga ba. Aljara ke, yang alwalu najara dahil, kamu anjara mungkin anempu, belum sinja jombola ini hanya dapat uskuatungel. Fainang, nama yang anda tahu imitil sejundi, na imitil si tamang kamu abu karinya anu dia arakarang, ite nampukera, nanti mpukale kago, ite ajara. Namas jarang kurul, jarang pal, naman dok namu kuala murung ki, murung pal naman dok anggir ki, anggi kusul naskaya. Kuen jarunga, dua orang kuah, kuen kena kuen barang, kuen iya ana kuen abonga, utka, alam daya mungkin dia mesti nasi tepung ka, nas kie, kain dolar dulu si. Kurnyo nas coming in aldi won deng belena june na sengwa jaral bajarai pi arinkya kamba aba apa benga mitil sela bundi ba ki kwariya saki duska asaki duska na korpi kami na korokinal kari sagangal kari na inalamba koral ba yang ho kari maranki Kanu kundianan korupai kira, elainge, na karinyaan dengu mitrin deng arah karang, na deng pukka kuan na karin, mama alwas angel, dua nama jenas jalel, na karin manjang iri jawi tukak kho, niji, doga dok, budhi lusung akhirnya.

Nay, Elaine, dona din wo mitlan raya ran elwa. Namani jeng raya anjemu. Ela ungi, yadinas enga ni otan songa is in, otan jitanga. Agis ini, kerana kita ada ini dalam bal otak kami, adu bidu, orang dengan tubuhnya, tubuh kerinja, na imbalan dengan ratulan dengan, jar, alba jarai, ina dalam bal dia jalel, naki, koel, dua bidu abis ke yang kaya, marat, marang alangi kinasi ingu, marang kiri ekingu, gisi ayi kerja, na aljal. Nah, orang kuala yang dimburu ali, lea, abad yang arah kerang atasin, nama kundi, macam kual jo, walgal, aljamu itu berniat, marang dua abad nak kiri arah, akarang abah, aku elwalan dah nungkan nula kain koro, wala alangki enlo tukong, mandai lo yang omba, kuen jarungan elasi, awak nanti yang dia yang tabung bahputon. Aku betul malang imbalan yang arah barang, alat sedang ujung dijar alujarai, batarai bungkung, nakaning kung nak kira sebab kinjar agen yang kian nyet tenas kaya, marang, aku dah ugu mitel kaumnya, nanti yang arah kerana, bang kaumnya nama kain surungan si, aritka, indua ranjarai nga, kira kuma kaumnya kain kori, kulo. Naskain sara, naskain sambala, na kerap berkerap, lea alkohol lang el, jarah lay, torulai, murulai, kalai, ay jar, abel long, na kuala sen jarah kuro, agal cingkor nanti jai, dimbo nanti jai, nama juro, nama baikie, ya na jijuro, ya na jijia juro. Na ilo un deng ilang un nama yai ki inquel na alang utka na kering kaui na mitala le kaui na kai mitala deng arah karang ki mitala bat khas ke indio ki mitala bat kinasi ais belang alang kaka na ais belang alang kaka awa marang abo kote malan deng arah karang na batar rai mingin le tabung. Na alangki utka na kansaperka kansaperang denja tarai ile aba kimbela ngara karanga.

0: Magara ongal.
1: Boas rusis enga. Ela dille al boas korona oro de min tuzile nyanga. Namo duongo. Namo rusing al jebo duongo dek ela nas bedel al boas de ing rusingo. Boas namas taripia nas inkwa. Ay duin jelpak al ene jel na duujong.
0: Namo nyanga na ongo. Boas namas dok de min uo we taripia nas inkwa al ene bong. Namo kul.
1: Lea namas ila duosi inkwa. Nomi al moab kema na winga. Asa longo eridike na julungi. Al daimbara al maliki nkema. Kasibaisi long aizangi nuwa. Asa mbalung. Nama jagilki nkwa antabung ala ina kowi. Na kuwi nkwa anguwa antabung. Abaye long ala njulu. Marang abaye long na jijotayin asa njepo paisi jwa anasalung. Idi nadi mpaduwa kerake wa ali itu udengi. Badali njijang. Nama leaka angdi nkaringere.
0: Nama inkwa. Kasing opo. Boaz namo zinkwa, na abajane alangi ila suru nuwa mile julu. Jibanki ruz muwabe nkwe niu, albirmiti, arajabung.
1: Alangi la duwanko na kea ngotan diyo ajungo albalwai. Ida denga ajabudungo namo zinkwa, aba ina lonka taka asanga opopa. Baraki sindwe mire tjungo. Jis din diti njepo, kasi jundigi. Ila tinle israeli nga. Aba kwele asan lota kopul na sursi asi tok kaldul. Basa badigin kwa dawlan kerengali. Nama sabakirin kwa asi kania. Nama kule.

0: Innama dora kenga anli nyensursis la da mola kulele. Ruzi ngale ila jepo duong namas boas senkwa. Aldijulu.
1: Namas taolang ranga.
0: Boas namas wuona kwa nyet senkwa. Nato bikungi kwa bang. Alka nomu leke ila taula. Asa almeligi nki kelon na malon kunde. Nadok asang imbalung. Ruzi mwabin kwe niu. Al mola ni duo nya kenga alanka abu. Alang ila duong kona ke lotan diyo ajungal ba alway. Alang keng alang taas lene dem diyo keng kona keingi. Mwongona kwa nyat al oro demin tuzo le keing nama inkwe. Ki al kunyu kwa kang naka gila.
1: Kalang lompi ila yang kwezi al dintong undul impiani na rasal na liya. Kila yang au al israeli ngang oro dien diyo kuro.
0: Kalang togol cheng ebro diyo na betlam simbejundi. Nekidi inkwe ndora al jenne alang ki inya apari al gi lompi ini. Kalang di ngore insonga eng ina tamar inkwe ngore. Ki yuda al peraskeria. Dawdi nguonga. Lea boas namas rusi nyanga na de nyanko epia. Namas kie kae. Nama ki lompi inkurokole nga na kwe de kiri. Yanga namas nomu si inkwe. Aza lompi isi mujaja ila ingne jisi puto ajundiba. Na di ingatine ini ete isen jisi kiri. Di ngatine kalang Israeli nga ndiyo sime jundi. Na di ngarus jisi saasonga ke kwel. Na dogala ke asabele songa tulle. Na esji atine kiri izen ji daga pia. Na ngingayde pia ati jito ijenga. Le anome namas kwa izi poa nasi denko ujige nama dengu ungenga. Yang asa kie nkina keing namas inkwe. Nome asa kwe deke.
1: Yang namas kwa izi kona obet kani.
0: Obet namo jese mba anga. Na jese nama galdodi mba anga. Alapo kuru ya paa kenga.
1: Ina nama perezi ngore. Perezi ba hisroni mba anga. Ne hisron bara mimba anga. Naram ba aminada mimba anga. Na aminada ba nasuni mba anga. Na nasun ba Solomon mba anga. Na Solomon ba Boaz mba anga. Na Boaz ba Obed mba anga. Na Obed ba Jesse mba anga. Na Jesse, but do it in bar, anger.

Baiklah, kau ingat awal dang berapa tay? Dah ambil lagi mitil le? Aite rukkel nas mitil diwo kang, alang kuah? Dah mitil dok embeleng? Jar al bajarai, yani jar dungo al bajarai. Porande mitil embeleng, jar dungo al bajarai. Babara elong ki dah ente buitrik sesuatu putui. Nada yang mau kembali nasi hujur sekiranya nak kelak kamba, bus India kang alwa udah hujur saya kini nasi nas kundi, nama ilai ni, ni ki inang kah, marang, ada ni kang mau ambela, ada mau ambela si tulen dia ngarak kerana ni, yang ay saya kini nasi jundi, ki inang kah abo, imbela le imbela injar, alba jarai, ete, okey entuh mula tulen, ba. Ibu begil injar, jarah lewur jarah. Ngai, elai, bela lekia kual barang semua kirsu, barang itirik ning kirsu. Ela uang ini ten tiale, enga, ane dua bi dua, ital kuri, nang kelami kikeng kilo, it al turui, nanjig lekikeng kui, ital iti, nanjig la, ital apa anga nang galdafia. Nanjila, kit alkain jarumah kain, nangkaungi, kit alkain jarumah kain ete nangkaui. Elong, jaral bajarai, kun jarumah, bi, dangu ambil ensi, tulen, kian tu moleba. En, dambila esa, al, dangu esengkua, jaral bajarai mitila esa jundi. Enam bal mitil hoy, mitil mitil apaai, mitil elangi aling kikain surungan uong akang, asang kalum, kai, nak kai nak kai nak kai bo, elangi neji na, intu boleh iting kurse, mat kuadi, basing kiwe ini, seandainya uong aling kuajar al bajarai, ini deng bele al deloy. Kuakit asal tu bunga foto kain. Na mitela kenensi ingka malbela jurse. Nama gal kia naskarya na kain kiki enjarang. Nama torik na dok ingka menga dua bos ba balak kaya lah keba. Naji nama nija na dim uang bela jaring dimba angkaya zamba. Na dimba Dengu orang kau si, na elai ji, odi orang belajarin, busuku kerja, na busuku kerja, na dengu orang dia jang, bu uja, alanggal itrik, kuijum, alanggal kian si, inang ho, ane jawa, duenjaru, alanggal chi, ritu askau.

Maran, abu duit jenis siang, indiwo mitili, jaral bajarai, dunia rudiwo mitili nanti kisah ini terbunyi, ayat na bagil kisah leh wal sev, naaran sev ayat sev, naaran sev ayat sev, dengu embilas sial kuai nalom balho kuah, ye kuasungas iwi, ane nalom bal kuah nusakin, kuasunga, min dillo leh fatang. Patang lek pulla, pulla lek ka, kuanyet tin, kengal cikeng orang ker, nyet tin si iwi, nuwu in si iwi pelan keng indu kafe ba, nenduri kafe ba, nanam elang ya albejigal nubulo, na uruma di delo agawa, namas imitil keng si indiundi, alang deng arang karang, keng kuwal deng orang kuagawa. Aljara ke, yang alwalun ajar dah le, kamu anjara mungkin anaim po, belum sinja jombol, iha itu harus kuatungel. Fainang, nama yang anda dah mahu imitil sejundi, na imitil sejuta mungkin kuabi karinya, alang dia arah kerang, aite nampaknya, nanti mukale kago, aite ajara. Nama jarang kurol, jarang pal, nama dok nama kuala muruki, murung pal nama dok anggrekhi, anggi kusul naskaya. Kuen jarang, dua orang kuah, kuen kena kuen barang, kuen iang anak kuen abonga, utka, alam daya mungkin dia mesti nasi tepungka, nas kie, kain dolar dulu si. Kurnyo nas coming in aldi won deng belay na june na sengwa jaral bajarai pi arankya kamba aba apa bena mitri sala undiba ki kwari asaki duska na korpi kami na korkinal kari sagangal kari na enalamba koral ba engho kari maranki Kanak-kanak dalam korupsi kerja, elah ini nak karya anda.

ngai eleng dona dingo mitelang rai rai elwa namani jeng rai anjemu ela ungi yadena senga ni otan songai in otan jita agis ini ke otan ai in nalombal otan hoe a duo bi duo ona den tabunja tabu kerinjai na imbelen den ratulen ni rang jar albajarai ina lombalan dio jelel naki koel duo bi duo ski yankaya marat marang alangi kinasi imo maraningi yekimo gisi ayi kriya na aljel na ay orang walejang dimburu ali lia abadeng rakhranga tesin namo kundi asang wal jo walgal aljamu itabani yel marang dua ban akhirnya ara akarang apa aku elvalan dan nungkan nula kain koro wala langki en lo tukong wanda lo lang omba kuen jarungan elasi awon dieng dieng tabum baputun awo boteng walang embelen yang ara barang ala sedang wujun dejar al bajarai batarai bong kungo nakanin kungo nakin sebab kinjar agen kia nyet tenas kaya marang apa dah yang gua mesti lakukan? Nanti yang arah kerana bang kau ni nama kain surung aja, aritka, Hindu ada jarah yang kira kau nama kain kori kulo, nas kain sara, kain sambala, na kerap bekerap leal kau elang el jarah lay toro.

0: magara ongal
1: boas rusis enga elatille al boas korono oro de min tuzule nyanga namo duongo namo rusing al jebo duongo dek elanas betel al boas de rusingo boas namas teripia nasin kwa ay duin jelpak al ene jel na dujong
0: namo nyanga na ongo boas namas dok de min nguo we teripia nasin kwa al ene bong namo kul
1: Lea namas ila duosi inkwa, naomi al moab kewa na winga, asa longo eridike na julungi. Al daimbara al maliki inkewa. Kasibaisi long aizangi nuwa, asa mbalung, nama jagilki inkwa antabung ala ina kowi, na kuwi inkwa anguwa antabung, abaye long ala njulu. Marang abaye long na jijotayin asa njepo paisi joa nasalung. Idi nadi impaduo keerake wa al itu udengi, badali njijang. Nama leaka ang diin keringere.
0: Nama inkwa, kasing opo. Boaz nama inkwa, na abajane alang ila suru noa mele julu. Jibanki ruz moab inkwe niu, al birmiti, arrajabung.
1: Alang ila duwanko na keng watan diyo ajungol balway. Ida denga ajabudungo nama inkwa, aba ina long kataka asanga opopo. Barakisindwe miret jungo. Jis din diti injepo. Kasi jundigi. Ila tinle Israeli nga. Aba kwele asan lota kopo na sursi asitok kaldol. Basa badigi nkwa dawla nkirengali. Nama sabakirin kwa asikania. Nama kule.